0: Gignocht a Radio Rira.
1: Díiv is mit a jade agus shokuv an Gignocht is Denny. Bonakiol e konak na heron eid Westlife. Agus imlena, tashi de den of Kilora, kuig blian is fihe, kachila kela margrupa. Lebresh is kuig a kuig million kernin dealta gudounda, kera hingledig eg ivra hain sna riacht antaha, agus nismo na 3 billion eishdacht erlina, is eid kianjana boni is rahula in erin. Marshinda beg on grupa e kasa 3 ihe dig sa 3 arena in mi van fort na blina sho. Ik tasu mak eran dehu, agus an show derig eran cheu la is fihe de vi van fort. Is mitja jade agus bin an gig nuakt is Danny, Radio Rewind. Radio Rewind.

Ja. Pop nua. Air Radio Rira. Ta an grupa kiol electronoc Chasing Abby ag fila air ravica agus idig shola album nua Cyberkelt. Kermer ahna air an grupa nach more demli no hin in gavis a shaktaig. Nor deshig sheed air on dousa air knows that good thing agus talk to me. Ag ta sheed ag fila air adukas le kupla blian a nuas. If a kiwi kosig sheed ag naska an kiol tradishinta let un kiol dousa agus ta an talbum Cyberkelt le shola a vi an van for. Beg deshigwin kiol nua Chasing Abby a clustal bio agus id e casa ishrod vicar flaclia air on deridine shaktula deig de vi van for. Is mitja jade agus shin on gignuagd is Jenny air radio rira. Radio.